0: 49 kana eska FM ngungi tanga comment the fleet sinonge kas gemeenskap in om te ken kon ang tsukite ng takke ook na am gekani ka ng tsukke ki kanu in hier om ma tsiki kon khala ka ngu ge di arat asar main seven kanker ang kon ka tsue ki han de khut kir komiti hin he korle municipality bi takke ka wsi kan ski ng kan ge tsukken ge ngai Aku kekanan kang, kang tu esen kamu semua kering kasih tu na owner suku dan aku am kau, betul kita ni kat aku kamu kau ini tu kasih kau kau, kau ini kena kena ke bar kusang itu sekarang kuasa kula, dah kau sekarang setuju kita sengke kau baca jaga sengke itu, dah kuasa si kau sih kekanan kang. Kandidat sih mu ANC wi kusang dia nurwiskan kena kau parti betul kita sengke hana uang kau. Kandidat lesi ngangkitan untuk kami yang sekarang berjamu tentang setuju kisi-kisi kita yang kau nisah kau untuk kandidat sengi kosong kami ige mak kami yang sekarang berdua kau nggak bersih kan parti itu nggak cuat seng ke kau baca satu matriki agi matriki kulang kula kan nggak bersih kan enghe sengi hati sah mencapal diri ini ke kisi kau cuma kami yang sekarang kau baca tu sih enghe ibu sengi lesi ing kula kanu seng satu kuah Tu kaca kita ke sistem aku ini kalau kelim popo kena kang terklik kau angge hangke jian kan ikan dah angge klik kan ikan terak sistem aku kau angge fragmenter kan ikan in ke polu kau ikan na, mana kalau kau ni sa kang tu kau drisa tu muka kui ke sistem aku kau kau ni sa ha malu lele beta ke kan ikan ngau lustri har kau na, likalu angge tulah dah kau dah kau ni kau angge departemen aku likalu wa masudu mabata ke kender ngke pat. Patin kan kan tu gira sing dia ucala ucik kasi kunta ambatan ngang ke departemen yang kita panggil kamu kan sing di koi ingge sa kamu kuis kumana ngang wajus kan kong ngang hesa kuasa koi kong ngi fasi menca rekhte ke ya kong sa kong neher ke kong dan ngi hat kau cok kamu kaji uskan kong kong disawan yurnalis kan kuna human right watch ke ingge hana kong ke tu gira ngi kat kuwa Musa kakak kan aku nak ke ngiski gugi kaun mau tak usika ng arti esi kau ki network ya ng privatiwi tujuan ke manda kak iska sing ke stata ng ania mai kuna kam cari kaun kuang ke negar trupas ngi ngi sangan kulit kamu kau hain kuang kau mena firi ki fang kulit kamu fai fium sang kuang kamu eska FM
1: Tam eska FM ke firi iri ek amako kam hamenite ngi kuaha Buri esura maatera marats berakum. Mbungana sa anegi ya mtuunja ete kwini kite tonango habana kadango uo gwetu au kere onja ojikia mwako njiki au akere tam. Dia arati kwe shamain shu shankar akarati kwe dosi na wati ngo komitiesi ete kwini municipaliteti emanda yo ngo au kere onja we adropa eki ngo tunja oje kware tam. Au kere kwe kwe akita kutungu kako te kwe te sinu khana adango kai khana chea karat au kere onja ode a Nungo ni akasi kungwati kwa nungo rati he kwa ukele onja oji na ngike wangwe hiji ukele hui e ngo chea karakunto tam. Tunkwena ngo tuena akiti na ANCA ete mata nordvesi ki ngo akade parte he e ngo ana tuenji u ngo tam e chinja tam. Nkwena ngate sinu aki ngo tuenji kai tiji ngo mbuga kwena se kai kujiki koro hibe ankwena a No parte isu muteto jiti ngu anna mbunga kwe na kai kutuwa iteki kuruita. No khana a khankia tewe kwe a yamako iti kaa uwe ditam. Anu kwe na ngate khaa sinu ngu khana yamako parte isu a kaje wa orokwate. Ngu matriki acha wo tako cha di tuen ato hivenu cha ngu kwe na te matam. Kuruiti nkwe na tia manjipalite iteki kwe charako ngate sinu. Mbunga kwe na kia inkawa tewe kwa na kakhan ya baati nkwe na. Ngo koroko komisi si utam si kai tingi tingiwe kwa naikim. Tam di kwe ang oda kwaku di mboronga hutu di kako di limpopo kite tanjama. Tumboronga si ki hutu kuru koma oda ngo kaina kai troko se amba hutu e en yenda si kai polo kwa naiki kako ataki. No tumboronga ki hutu kuru kwe anta hak oda ndri na kungwata ngo tia hutu ji ha mailula taki tingai kasi lutri harti kite takim. Tui khae hau tuhe ngo aki darotam, kuyama atikwe departemente utu anikwe mungo kona mashudu mabata nga arisine dao jikia untaji kwarena kaa kuitama. Mabata departemente si utama kuku iji a cha atakwe cha ukuri na uka kiaro na tama. Burishi uhere wema. Kwen di koma ama kon kwena ni jere ki kona korosene kuyate ni kuunisa anakwe hi burigara kwe ase cha ajira kwa dikima. Human Rights Watch tahono Reporters Without Borders nga ati khana koro ka ati sinu Musa Kakam a ngo ho hui tindam. Ngo manda o RTS network si di a manda ka e si ka am a ngo kuri oro tau dropa niyame ki mu iti tam e sengye huyo ngo ngu si di manda a nizere si u ami manda kwe kwa a ngo tuye kwe akhu sa te a ti kam. Fir ir bori si u khiru khaya ahen, khabana khaktu bori ete keke sayang tamme feif irek ama khuyum.